0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi update dari Kabupaten Madiun. Di mana Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun ini terus menggelorakan gerakan TOS atau temukan tuberkulosis obati sampai sembuh TBC. Dan hal ini untuk melindungi anak-anak dari ancaman infeksi menular. Dan melalui gerakan ini pula, masyarakat diajak untuk aktif memeriksa diri sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap penderita TBC. Dalam hal ini, Dr. Khairunisa, selaku dokter Puskesmas Mejayan, menegaskan bahwa TBC bukanlah penyakit keturunan atau guna-guna nih, teman Pro 2, melainkan penyakit infeksi bakteri yang bisa disembuhkan. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 merasa takut dan juga malu gitu ya, karena adanya stigma masyarakat yang seringkali menjadi penghambat orang tua untuk membawa anaknya berobat secara dini. Dan disampaikan oleh Dr. Khairunisa bahwa edukasi mengenai TOS TBC terus disampaikan melalui berbagai media informasi interaktif termasuk di siaran radio Pro 1 RRI Madiun pada hari Senin 21 September lalu. Dan penanganan TBC anak inilah sangat krusial gitu ya, karena penyakit yang tidak tertangani bisa mengganggu tumbuh kembang bahkan memicu stunting. Dilanjutkan, dalam penanganannya petugas kesehatan pun juga melakukan investigasi kontak ke lingkungan sekitar pasien untuk memastikan tidak ada penularan tersembunyi, di mana langkah inklusif ini diambil agar seluruh mata rantai penularan TBC di wilayah Mejayan bisa diputus secara menyeluruh. Saya teman Pro 2, buat kamu, ini mari ya untuk saling mendukung dan tidak mengucilkan penderita TBC dengan kepedulian bersama, termasuk dukungan gizi yang cukup dan pengobatan yang tuntas. Jadi buat teman-teman yang terinfeksi TBC, ini bisa kembali tumbuh sehat dan juga ceria. Bahkan termasuk anak-anak ya teman Pro 2. Jangan sampai kita lalai, bahkan kita merasa malu untuk periksa ke dokter berkaitan dengan hal tersebut.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah, judi online. Hati-hati, cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah, enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah, sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi, mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua, gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

Teman Pro 2, kebakaran lahan melanda lingkungan Singolangru, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan pada hari Jumat 25 September lalu. Kebakaran pun menghanguskan lahan milik warga dan rumpun bambu dengan luasan sekitar 4 hektar. Terkait hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo mengatakan bahwa kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 12:30 siang waktu Indonesia Barat dan laporan kejadian kemudian diterima oleh call center BPBD pada pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, personel BPBD menuju lokasi dan melakukan penanganan bersama dengan TNI, Polri, Perhutani, pemerintah wilayah, relawan, serta warga sekitar. Pemadaman pun dilakukan menggunakan peralatan manual berupa gepyok, pembasahan, dan juga pembuatan ilaran untuk membatasi pergerakan api. Namun Teman Pro 2, upaya tersebut menghadapi kendala karena adanya sebagian titik api yang berada di jurang curam dan sulitnya dijangkau oleh petugas. Dan sampai dengan sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, masih terdapat api yang belum sepenuhnya padam. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan BPBD masih memantau lokasi untuk mengantisipasi adanya api yang kembali meluas. Dan dalam ini teman-teman Pro 2 dihimbau kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan nih, terutama di kawasan yang punya vegetasi mudah terbakar. Jadi ini adalah upaya untuk kita peduli terhadap lingkungan ya teman Pro 2, diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Bergeser ke kemana nih? Ke Polres Madiun Kota bersama instansi yang lagi menyiapkan ajang perlombaan unik. Kalau biasanya berkaitan dengan poskamling penjagaan gitu ya, teman Pro 2, ya hanya sekedar menjaga aja di ronda-ronda gitu. Tapi kali ini akan seru karena untuk semakin memperkuat sistem pengamanan swakarsa di tingkat pemukiman, pada akhirnya ada sebuah ajang perlombaan ini, jadi dilombakan poskamlingnya itu di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Adapun kegiatan ini memang ditujukan untuk membangkitkan kembali semangat ronda malam warga dalam menjaga lingkungan masing-masing. Dan terkait hal tersebut, Ibtu Agus Gatot Winoto selaku KBO Satbinmas Polres Madiun Kota menyampaikan bahwa keaktifan pos keamanan lingkungan poskamling sangatlah efektif untuk menekan angka kejahatan seperti pencurian pada malam hari. Apalagi keberadaan poskamling ini penting di lingkungan RT maupun RW. Poskamling bukanlah sekedar tempat menjaga keamanan ya, teman Pro 2. Karena kalau dilihat memang poskamling juga bisa digunakan sebagai sarana interaksi sosial warga untuk saling bertukar informasi. Jadi melalui ajang perlombaan ini tentunya diharapkan bisa mengapresiasi lingkungan RT dan juga RW yang konsisten menjalankan kegiatan siskamling secara swadaya. Dikatakan bahwa pihak kepolisian akan rutin melakukan kunjungan dan sambang ke pos-pos kamling pada malam hari untuk memberikan dorongan, motivasi, serta berdialog langsung dengan warga. Kegiatan cangkrukan ini atau kongko ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dan kendala keamanan yang dihadapi oleh warga sekitar, di mana dari hasil seleksi di tingkat kota ini nantinya akan diikutsertakan pada perlombaan pos kamling tingkat provinsi. Kepolisian pun berharap perlombaan ini bisa memicu kelurahan lain untuk ikut aktif menghidupkan kembali pos ronda demi keamanan bersama.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Bro 2. Yo yo yo yo. Masih lanjut kebersamaan kita bareng sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi Spada ya. Masuk pada Spada topik, bawaannya tuh kayak pengen ha ha ha ha. Apa sih ha ha ha? Ya ha ha ha kan kalau misalnya kita ketawa gitu ya. Karena ada momen lucu, momen menghibur, lawakan-lawakan, canda tawa, la la la la gitulah ya. Karena memang hari ini tuh bawaannya pengen happy-happy, seneng-seneng karena teman Pro 2 tempat pada tanggal 27 September itu diperingati sebagai Hari Komedi Nasional. Yang mana ini bertepatan juga dengan hari lahir sang maestro komedi legendaris Indonesia, yaitu Bing Slamet yang lahir pada tanggal 27 September 1927. Dan pengumuman resmi ini telah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 164/M/2025 pada bulan September tahun 2025. Perjuangan panjang ini merupakan hasil perjuangan dari aspirasi selama 11 tahun oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI, Stand Up Indo, dan juga berbagai komunitas seniman di Indonesia gitu ya, seniman komedi lainnya. Nah, adapun untuk tujuan peringatan ini sendiri adalah mengapresiasi seni komedi sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan sarana kritik sosial. Karena memang kalau kita lihat ya, banyak sekali stand up comedy yang memang sebagai bentuk sarana kritik sosial juga teman Pro 2. Selain itu juga untuk menghormati jasa para pelawak, komika dan juga seniman komedi tanah air yang telah berpulang terlebih dahulu. Lanjut, tujuan lainnya seperti mendorong lahirnya generasi baru pelaku seni komedi di Indonesia. Nah, jadi kalau kita kenang banyak sekali tokoh-tokoh komedi dari Indonesia gitu ya, yang mestinya kita hargai bagaimana candaan-candaan yang mereka diem aja lucu gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, di Spada kali ini aku pengen banget kalian itu ungkapin lawakan-lawakan menghibur versi kamu di Spada ya. Kalau misalnya kata orang, kalau bisa menghibur, bisa membahagiakan orang lain, itu sama dengan menebar kebaikan. Nah, so aku tuh pengen kalian tuh kayak memberikan lawakan-lawakan menghibur kamu teman Pro 2. Di mana? Tulisin aja di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @terariPro2Madiun, sekalian boleh request lagu ya. Tapi ingat harus dijawab dulu, pokoknya aku mau kalian ngelawak dulu teman Pro 2. Ya, aku tungguin sekali lagi di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nabila tungguin di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, ngomongin soal komedi ya, teman Pro 2. Memang menjadi sebuah genre karya ataupun suatu pertunjukan yang sangatlah dinanti-nanti oleh orang-orang yang lagi pening. Kenapa lagi pening? Karena kalau orang yang lagi pening, suntuk dan lain sebagainya, inginnya tuh ya mencari suatu hiburan yang bisa menebarkan humor ataupun lelucu-lelucu yang biar yang bisa menyebabkan kita tuh ketawa, ya kan? Jadi bisa dibilang komedi ini tuh adalah hiburan dan pancingan untuk tawa bagi kita-kita para penonton. Dan bisa dibilang juga sebagai sandiwara ringan, penuh kelucuan, dan biasanya berakhir bahagia. Nah, banyak jenis komedi yang ada, teman Pro 2. Pertama, stand-up komedi yang seperti kita tahu, atau komedi tunggal yang berisikan lawakan dibawakan oleh seseorang secara langsung di atas panggung dengan cerita sudut pandang dan juga keresahan pribadi. Biasanya berisikan kritik sosial dan semacamnya. Yang kedua jenisnya adalah komedi situasi atau sitkom, di mana ini tuh format cerita komedi di televisi ataupun media lain yang latar tempatnya dan juga karakternya itu berulang-ulang dalam situasi sehari-hari. Dan yang terakhir, biasanya kita sering tonton alias film komedi, di mana ini berada pada tayangan layar lebar, dikemas drama ringan, ada aksinya, dialog ataupun karakter yang melebih-lebihkan untuk lucu, seperti film populer yang kita tahu adalah Agak Lain dan Cek Toko Sebelah ya. Oke, pagi-pagi aku ingin mendengarkan lelucu-lelucuan kalian ya, teman Bro 2. Asik. Ini sudah ada yang gabung dari Afif Mukmin di Sumenep ya. Katanya sih habis sepulang dari sekolah ku beli M Crispy dengan saus tomat. Setelah sampai di rumah pas dibuka yang ada cuma ayam crispy, enggak ada saus tomat dan nasinya. Nah, ini lawak banget gitu ya. Udah dibilangin tapi lupa, tetap aja enggak pakai saus tomatnya. Sabar ya. Jadinya enggak mood, yang tadinya lapar jadi enggak lapar nih kayaknya ya. Makasih ya Afif udah bergabung. Terus lanjut nih, ada dari kawan kita juga yang berada di Madiun. Kenapa orang kalau lapar suka marah? Karena emosinya masuk angin, perutnya masuk makanan. Bisa aja nih, masuklah. Masuk. Terus ada dari Dinda. Jangan marah-marah Dinda. Itu mah lagu. Kalau kata Dinda mah, aku pernah bilang waktu itu, "Bu, aku mau diet." Ibu jawab, "Ya udah, dietnya besok aja. Hari ini makan dulu." Nah, sejak saat itu dietku selalu besok-besok dan besok. Ya. Lawak banget gitu ya. Kenapa? Temen-temen itu kalau niatnya besok-besok-besok, dietnya besok, besok-besok dan besok gitu ya. Enggak pernah terwujud. Terus ada lagi dari Nisa. Selamat pagi Kakak Nabila. Selamat pagi juga ya. Ngomongin soal lawakan, aku jujur gak bisa ngelawak Kak. Udah sih sekian itu aja. Aku pengen menyapa-nyapa pagi dari teman-teman Pro 2. Salam dari Ponorogo. Siap. Selamat pagi juga dari Madiun ya, untuk teman-teman yang ada di Ponorogo. Lanjut dari Vina. Katanya jangan takut gagal. Aku udah menerapkan itu dalam hidup. Makanya tiap hari selalu semangat, semangat, dan semangat. Iya dong, harus dong. Pokoknya buat teman-teman Pro 2, semangat ya. Anggaplah hidup ini adalah sebuah komedi, panggung komedi, banyak lucunya gitu. Walaupun kadang juga kita pushing. Oke deh, buat kamu yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan ya. Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, boleh ungkapkan candaan-candaan kamu, lawakan-lawakan kamu, karena hari ini tuh berhubung Hari Komedi Nasional ya, teman Pro 2. Boleh gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh melalui story Instagram @RRIPro2Madiun.

0: Yet I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Mmm, enak ya?
2: Ya enak lah.
1: Ini juga segar. Wow.
2: Sini sampahnya.
1: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
3: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
1: Okay.
3: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
1: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
3: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
1: Loh, ini gak jadi ditraktir?
3: Enggak lah.
1: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yow. Jadi membahas soal komedi ya. Tadi sempat Nabila jelaskan bahwa ada tujuan, kemudian sejarah, lalu jenis-jenis komedi. Dan kali ini kita bakal menyebutkan beberapa film komedi di Indonesia. Mulai dari yang terkenal gitu ya, ada Agak Lain di tahun 2024, di mana menceritakan kisah 4 penjaga rumah hantu di pasar malam yang panik setelah seorang pengunjung itu mengalami kejadian tidak terduga di dalamnya. Jadi kalau nggak salah udah ada seri yang kedua ya, Agak Lain 2 kalau tidak salah, ingat Nabila. Lanjut, ada juga Cek Toko Sebelah di tahun 2016 yang menyajikan komedi segar campur drama keluarga tentang toko kelontong milik seorang ayah Tionghoa. Ada juga My Stupid Boss yang menampilkan akting kocak dari Reza Rahardian sebagai bos absurd. Dan ada BCL juga sebagai karyawan yang sabar. Dan juga ada film The Big Four di tahun 2022. Nah, kalau internasional apa? Kalau internasional banyak gitu ya. Tapi jujur Nabila jarang lihat komedi internasional. Seringnya komedi nasional atau Indonesia nih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri suka nonton film apa nih? Yah, jadi tidak terasa sudah menunjukkan menit ke-55 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kembali Nabila membacakan komentar-komentar yang sudah masuk sebelum kita akhiri sesi Spada Topik menuju sesi Spada selanjutnya. Ada dari Doni, katanya, kenapa kalau nyari barang hilang selalu ketemu setelah beli baru? Karena barang lama cuma butuh perhatian. Bisa aja nih. Terus ada lagi lawakan dari teman Pro 2 lainnya, katanya dari Putri. Temanku bilang, kamu kok makin dewasa? Terus aku jawab, bukan dewasa, masih banyak cicilan. Ya. Terus ada dari Lee Q, aku peleng hebat, tapi maksudnya gimana nih? Ya, kamu hebat. Izin request tak semudah Home Bimpa atau Cegil dari Nabila Takia, boleh tak puterin tak semudah Home Bimpa Alayum Gambreng gitu ya. Lucu banget sih kalau misalnya buat judul gitu. Tak semudah Home Bimpa yang membalikan telapak tangan. Lanjut dari Wulan, aku udah move on dari mantan. Iya, lawak banget kan. Oke deh, terima kasih banyak buat teman Pro 2 ya yang sudah gabung di sesi Spada Topik. Setelah ini akan ada Spada Broom Weekend yang akan membahas seputar wisata. Jadi buat kamu mumpung lagi libur, waktunya untuk rehat sejenak, berlibur sebelum nanti kita memulai kembali aktivitasnya di hari Senin. Jadi kalau weekend usahain deh teman Pro 2 ya untuk jalan-jalan. Terus habis itu untuk hangout, untuk ya sekedar me time ya, karena itu juga penting untuk kewarasan diri. Jadi kalau kita sehat secara mental, insya Allah sehat secara fisik juga mengikuti. Ya saling berkesinambungan gitu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pernah gak sih teman Pro2, kamu ketika mengunjungi suatu tempat, kalau lagi sepi justru lebih menenangkan. Tapi sebaliknya, kalau tempat tersebut banyak banget pengunjungnya, rasanya itu kayak lebih ogah-ogahan gitu ya untuk menuju tempat tersebut. Nah, yang mana kita sebut saja overtourism nih ya. Kondisi ketika jumlah pengunjung di suatu tempat wisata itu melebihi kapasitas maksimal sehingga menurunkan kenyamanan, kerusakan lingkungan, dan bahkan mengganggu kehidupan warga lokal. Jadinya yang semula pengennya happy-happy, jadi pada akhirnya malah timbul energi negatif gitu ya yang ada dihasilkan dari tubuh kita gitu. Karena ya udah kadung males duluan gitu. Jujur Nabila sendiri kalau misalnya ke tempat-tempat wisata ataupun ya suatu tempat, pengennya sih yang tenang-tenang aja, yang tidak banyak pengunjungnya, karena dengan begitu kita lebih bisa menikmati momen-momen sendiri atau me time ataupun quality time bersama dengan keluarga maupun sahabat dan lain sebagainya. Dengan begitu kita bisa menikmati liburannya sesungguhnya gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kita pergi ke tempat yang ramai orang, apalagi ini untuk orang-orang yang introvert gitu ya, pasti relate banget. Yang semula pengen merecharge energi jadi kayak pengen segera keluar dari tempat tersebut karena banyak sekali orang-orangnya. Nah, jadi pada brem kali ini, pada brem weekend, kita bakal membahas overtourism ya, teman Pro 2. Ketika suatu tempat wisata itu terlalu ramai. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kamu tim yang tetap bertahan sudah kadung nyemplung istilahnya ya, atau justru ya udahlah, nunggu-nunggu dulu lah sampai dengan sepi tempat tersebut.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

seindah. Ya, over tourism memiliki dampak negatif diantaranya kerusakan lingkungan karena peningkatan volume baik dari segi manusianya sudah pasti akan meningkatkan volume sampah, langkaan air bersih, bahkan alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan komersial. Ya, seperti yang kita tahu ya teman Produa, kalau Nabila pergi ke Sarangan atau teman-teman Produa pergi ke Sarangan itu sekarang kayak justru jauh beda dari yang nampak dulu ya. Sekarang kalau kita main ke Sarangan, banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan. Kalau dulu kita pergi ke Sarangan, rasanya lebih sejuk ya. Selain lebih sejuk, juga bangunan-bangunannya kalau menurut Nabila lebih minim gitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu teman Pro 2, bisa berdampak pada lingkungan. Yang kedua, dampak negatif dari overtourism adalah kemacetan yang parah. Karena dengan lonjakan kendaraan, ini membuat akses jalan di kawasan wisata tersebut bisa tertutup, bahkan macet total. Yang ketiga, karena beramai pengunjung, sudah pasti dapat dipastikan kenaikan biaya hidup, baik dari harga properti, sewa tempat, dan juga kebutuhan pokok yang ikut naik drastis bagi penduduk asli. Selanjutnya, penurunan kualitas pengalaman. Nah, bagi wisatawan tidak lagi bisa menikmati suasana karena terlalu sesak ya. Justru adanya keterbatasan inilah yang membuat kita sebagai pengunjung itu jadi kayak sebel sendiri gitu ya. Yang semulanya pengen berlibur dengan tenang, justru berlibur dengan emosi karena harus berhadapan dengan orang-orang banyak ya, karena semuanya ingin berlibur. Nah, jadi dampak dari overtourism ini sekarang bisa kita rasakan ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya sebuah destinasi wisata ini tuh sampai populer, memang bisa membawa banyak manfaat, mulai dari meningkatnya kunjungan wisata sampai dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat. Tapi ya itu, ketika jumlahnya pengunjung melebihi kapasitas karena adanya viralitas itu, akhirnya mau nggak mau kita justru terjebak pada overtourism. Dan kondisi inilah yang terjadi ketika tingginya aktivitas wisata mulai memberikan tekanan terhadap lingkungan, baik fasilitas umum juga, serta kehidupan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. MotoGP resmi merilis kalender balap musim 2027, di mana Grand Prix GP Indonesia dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 29 hingga 31 Oktober 2027. Dengan jadwal tersebut, Mandalika kembali masuk kalender resmi MotoGP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini setelah Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah pada musim 2022, dan selanjutnya MotoGP 2027 akan diikuti 22 seri. Jumlah ini bertambah setelah sirkuit Buenos Aires di Argentina dan Adelaide di Australia masuk ke dalam kalender balapan. Musim 2027 akan dibuka melalui GP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 5 hingga 7 Maret. Rangkaian balapan pun kemudian berakhir di GP Valencia pada tanggal 26 hingga 28 November 2027. Adapun GP Indonesia menjadi salah satu dari 3 seri beruntun di kawasan Asia Pasifik pada penghujung musim. Setelah Mandalika, MotoGP berlanjut ke Adelaide, Australia sebelum ditutup di Valencia, Spanyol. Kemudian informasi lainnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti menjelaskan, pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta, sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK secara selektif dan afirmatif. Suharti menegaskan, pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga pun turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama sampai dengan Kementerian Keuangan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hitlist Weekend dibuka dengan lagu Payung Teduh berjudul Nanti yang dirilis pada tahun 2019 silam, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu di siang hari ini, menuju siang hari pastinya sambil tadi pagi sudah beraktivitas, ada yang olahraga, mungkin ada yang bersih-bersih rumah, ada juga yang berlibur. Nah, kali ini mungkin ada yang lagi di jalan gitu ya, sambil mendengarkan program Madu Era Remadiun, ataupun lagi di rumah, rebahan istirahat, menuju santai siang. Tenang aja, teman Pro 2. Satu jam ke depan lagi, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih Nabila temani dengan single-single baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya. Kirimkan saja judul lagunya di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rriprodua_madiun. Sudah ada beberapa list ya, aku sebutin, mungkin kamu pengen menambahkan ya, pokoknya request sebanyak-banyaknya biar lagu favorit kamu masuk ke dalam chart. Ada Vanessa Z, Berkaca-Kaca, ada Renaga, ada Audrey Tapi Heru, ada juga Taylor Swift, ada Niall Horan featuring Lizzie McAlpine, dan masih banyak lagi. So, stay tune aja teman Pro 2 untuk menyimak lagu-lagu seru di weekend.

Karya dari penyanyi anak Ethenia Croft berhasil mengamankan 2 tempat dalam ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026. Dalam pengumuman resmi Yayasan Anugerah Musik Indonesia baru-baru ini, Temen Pro 2, single milik Ethenia, Sahabat Terbaik, berhasil bersaing di kategori artis solo anak-anak terbaik. Sementara itu, untuk tembang kolaborasi bersama vokalis The Massive, yaitu bersama Rian Eki, ini berjudul Jangan Menyerah, berhasil mengantarkan tim penata musiknya, yaitu Dawair Irama dan Rian Eki Pradipta, masuk ke dalam nominasi penata musik lagu anak-anak terbaik. Tentunya pencapaian ini menjadi batu loncatan bagi Ethenia di awal karir musiknya. Dan lagu-lagu yang dia bawakan memang dinilai konsisten untuk mencapai pesan positif mengenai nilai persahabatan, kehangatan, keluarga, serta optimisme bagi pendengar muda. Nah, bagi penyanyi belia, ini disampaikan tentunya rasa syukur, apalagi masih usianya masih terbilang muda ya, anak-anak. Dan lagu Sahabat Terbaik dirilis pada tanggal 21 April dan digarap oleh Ethenia bersama dengan pelatih vokalnya, yaitu Marvel Marlon. Dan sebelum resmi dirilis, unggahan cuplikan lagu ini tuh sempat menyita perhatian di media sosial, bahkan sampai puluhan ribu komentar nih, Temen Pro 2. Video musiknya sendiri digarap secara sinematik dengan mengambil latar belakang di sejumlah lokasi di Eropa yang dikunjungi oleh Ethenia. Pada kategori artis solo anak-anak terbaik, Ethenia pun bersaing dengan sejumlah penyanyi anak lainnya. Ada Jasmine Ayuda, ada juga Leika Garudita, lalu Mazaya Amania, serta Prince Poitire. Dan di sisi lain, lagu Jangan Menyerah yang dibawakan ulang oleh Ethenia bersama Rian Eki ini menjadi proyek regenerasi musik anak. Dan seperti yang kita tahu, aransemen baru karya Dawai Rama ini dan juga Rian memang dirancang agar tetap mempertahankan esensi lagu tanpa menghilangkan daya tarik bagi generasi pendengar muda. Sebagai informasi, penyelenggaraan AMI Awards ke-29 tahun ini mengusung tema Ruang Nada Nusantara dengan ajang apresiasi musik tertinggi di tanah air, menghadirkan 67 kategori penghargaan yang disaring dari 5.360 karya. Terdaftar pada periode rilis komersil mulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026. Tentunya, ajang ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Temen Pro 2. Jadi sudah dipercaya sehingga bisa berjalan hingga ke-29 tahun ini.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tubun Pro 2, penyanyi rap Amerika Serikat Macklemore mengumumkan tur konser bertajuk Free Palestine setelah dikeluarkan dari rangkaian tur Ed Sheeran. Adapun seluruh hasil konser yang akan digelar di 3 negara Eropa tersebut disumbangkan kepada organisasi kemanusiaan dan kelompok pendukung Palestina. Dikutip dari Antara, pada hari Jumat 25 September lalu, jadi disebut-sebut Macklemore ini akan mengawali turnya di Dublin, Irlandia pada tanggal 25 Oktober mendatang. Konser berikutnya berlangsung di Paris, Prancis pada tanggal 29 Oktober dan juga London, Inggris. Dan di sini akan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2026. Macklemore sendiri akan menggandeng sejumlah musisi dan sahabatnya dalam rangkaian pertunjukan tersebut. Seluruh hasil konser akan disalurkan kepada sejumlah organisasi, termasuk ANERA, Gaza Soup Kitchen, Heal Palestine, Palestina, Palestinian Youth Movement, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, dan juga UNRWA USA. Melalui media sosial, Macklemore mengatakan dukungan terhadap Palestina semakin kuat dalam 3 tahun terakhir ini. Dirinya juga menyinggung pengaruh para miliarder yang menurutnya berusaha membungkam suara pendukung Palestina. Macklemore menilai musisi tidak bisa lagi menghindari persoalan politik ketika menghadapi apa yang disebut sebagai genosida, dan diajak kepada para seniman menggunakan panggung untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan tersebut. Dan sebagai informasi teman Pro 2, pengumuman tur tersebut menyusul polemik pencoretan Macklemore dari rangkaian konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Dan persoalan bermula ketika Macklemore ini menjadi penampil pembuka konser Sheeran di MetLife Stadium awal September ini. Dan ketika itu Macklemore menyampaikan dukungan terhadap Palestina dan menayangkan sejumlah gambar terkait di atas panggung. Pada akhirnya, ya, setelah pencoretan tersebut, Macklemore mengumumkan akan menyumbangkan seluruh bayaran sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang diterima kepada organisasi pendukung Palestina. Kraft kemudian menyatakan dirinya dan Sheeran masing-masing akan menyumbangkan 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Namun, organisasi penerima sumbangan belum disebutkan. Adanya keputusan pencoretan Macklemore ini juga memicu kritik terhadap Sheeran. Sejumlah pihak pun menilai penyanyi asal Inggris tersebut tidak memberikan dukungan yang cukup kepada Macklemore di tengah polemik tersebut. Sementara itu, Macklemore pun menyatakan tur Free Palestine, Palestina menjadi bagian dari upayanya melanjutkan dukungan terhadap Palestina.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman berdua masih di Hitlist Weekend. Sebelum Nabila berpamitan, ada satu informasi dari dua band asal Korea Selatan gitu ya. Jarang-jarang dibahas. Jadi dua band asal Korea Selatan ini bernama Mumbreeze dan juga Cheese Day Beach Club. Dan keduanya ini menjalani penampilan perdana mereka di Indonesia melalui Pesta Pora 2026. Meskipun lagu-lagunya belum akrab di telinga kita, teman Pro 2, keduanya itu tetap mendapatkan sambutan hangat di G-Expo Kemayoran Jakarta pada hari Jumat 25 September lalu. Adapun Mumbreeze dan Tuesday Beach Club tampil di panggung gegap gempita dengan membawakan warna musik berbeda, karena memang keduanya ini mengandalkan lagu-lagu yang ringan dan mudah dinikmati penonton. Apabila Mumbreeze membuka penampilannya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, di sela-sela pertunjukannya pun drummer Mumbreeze menyapa penonton dan mengungkapkan kegembiraan. Jadi band indie rock alternatif tersebut membawakan sejumlah lagu termasuk lagu judulnya Gold and Rubber Band and Better Than This. Mumbreeze tampil selama 45 menit sebelum pada akhirnya panggung yang sama diisi oleh Tuesday Beach Club pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Band tersebut membawakan sejumlah lagu andalan seperti Lobster King, Nowhere to Go, To You, dan juga Leon. Kehadiran Mumbreeze dan Tuesday Beach Club ini menjadi bagian dari upaya Pesta Pora memperluas panggung bagi musik internasional, di mana keduanya sendiri merupakan dua band luar negeri yang untuk pertama kalinya dihadirkan oleh festival tersebut sebagai penampil. Selain dua band Korea Selatan, ada juga grup asal Jepang yang namanya itu adalah Luby Sparks, teman Pro 2. Mungkin ada dari kamu yang sudah pernah dengar, yang dijadwalkan tampil pada hari ketiga, di mana Pesta Pora ini berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 25 hingga 27 September hari ini. Tentunya dengan menghadirkan 330 penampil di 19 area pertunjukan. Pada hari pertama pun, festival tersebut juga diramaikan oleh sejumlah musisi Indonesia. Di antaranya, Fairy Tail, ada Juice Luisi, Rizky Febian, Chris Patti bersama Sebi Simborangkir, Versa Besari, Killing Me Inside Reunion, Tompi, Ari Lasso, It Gitaf, Danila, Reality Club, Shaggy Dog, Goodnight Electric, The Chang Cheaters, dan juga King Nasar.

Oke teman Bro 2, tidak terasa Headless Weekend di penghujung jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya Nabila Negari harus pamit dari ruang dengar kamu. Sesaat lagi Headless Weekend masih akan ada, tapi akan ditemani oleh penyiar selanjutnya, yaitu Anjani. So stay tune. Bye-bye.

0: adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dan Medium teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya teman Pro 2 di Santai.

ini at least weekend ya, because hari ini hari Minggu. Kamu agendanya kemana teman pro 2 hari Minggu gini? Teman pro 2 di rumah aja rebahan istirahat, atau kamu ada agenda ke jalan-jalan mungkin, nongkrong bersama teman-teman ya? So pastinya apapun kegiatan kamu, aku bakal temenin nih ya teman pro 2 sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bareng sama Nabila, kali ini aku terusin at least weekendnya ya teman pro 2. Buat kamu yang mau request, boleh banget ke 0811-369-7755 ya. Tadi yang udah request lagunya Sabrina selesai, tadi sudah diputar ya, tentunya sama Nabila tadi. Ada lagi, hai kakak Episande, aku dari, aku Mina C. Aku Mina, mau request lagu Sumpah Mati. Tadi udah diputar belum ya? Aku cek dulu. Selina, okay. Selina, belum diputar, aku putar abis ini ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Okay, makasih juga ya. Pokoknya yang yang udah request tadi ya teman pro 2, selesai dari Sabrina Leonor sudah diputar. Oke. Next aku mau puterin requestan dari Mina C, Mina C, Mina. Aku masih bingung bacanya jujur li. Aku play ya habis ini, so special buat Mina C, Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semesta sepertinya ikut berpihak teman pro 2 pada McLemore setelah dia lantang berteriak Free Palestine ya, dan berujung di depak dari draft artis pembuka konser tour Loop at Sheeran di Stadion Gillette. Konser itu justru dibatalkan teman pro 2. Bukan karena kontroversi penjualan tiket yang jeblok atau boikot dari penonton, tapi karena cuaca buruk. Nih, dilansir dari CNN, konser Loop at Sheeran di stadion milik miliarder Yahudi AS Amerika Serikat Robert Kraft itu dibatalkan karena cuaca ekstrim badai Nor'easter. Badai ini diprediksi akan menciptakan angin kencang juga hingga banjir di kawasan Boston dan juga wilayah New England. Stadion Gillette sendiri berlokasi di Foxborough, Massachusetts, kawasan barat daya kota Boston, tahun 2002. Dalam keterangan resminya yang dikeluarkan penyelenggara, keputusan pembatalan diambil demi keamanan ya. Hal tersebut dilakukan setelah konsultasi dengan pejabat lokal, promotor, dan manajemen tour Ed Sheeran. Konser Loop at Sheeran di Gillette Stadium ini rencananya berlangsung selama 2 hari ya teman pro 2, pada Jumat dan juga Sabtu. Pembatalan ini jelas jadi sorotan lain di tengah kontroversi yang menyeret nama pelantun Shape of You itu teman pro 2. Dan keputusan ini juga bumerang juga ya buat dia, publik berpihak pada McLemore, mempertanyakan nih keputusan Ed Sheeran dan menilai dia telah mengambil keputusan yang ceroboh hingga dicap tone deaf teman pro 2. Dan berujung semua artis membuka konser Loop akhirnya mengundurkan diri. Mereka merasa gak lagi satu visi nih dengan Ed Sheeran, terlebih setelah dia mengeluarkan pernyataan resmi di media sosial dan menolak untuk menggunakan kata genosida dalam kejahatan Israel dari Palestina. Lomba produksi sesaat lagi juga dikumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini, Temu Pro 2. Ya, kemarin baru ada gelaran Pesta Pora ya, Temu Pro 2, dan yang bikin heboh ini adalah Syahrini yang bikin heboh Festival Girls yang hadir di Pesta Pora pada Sabtu kemarin, Temu Pro 2. Penyanyi yang resmi comeback ya ke panggung setelah lama hiatus ini datang ke kawasan J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Ini naik kuda ya, sekali lagi Temu Pro 2, naik kuda, bayangkan. Syahrini yang dikenal banyak semboyan khasnya ya, termasuk sesuatu itu naik kuda putih besar ya, Temu Pro 2. Dia juga tampil dalam busana putih dan bawa hand glitter coklat. Beberapa pengawal ya, ini juga tampak berjalan menuntun kudanya Syahrini, Temu Pro 2. Dan uniknya, mereka juga mengenakan busana layaknya pengawal di depan istana Buckingham Inggris, Temu Pro 2. Dan tentu saja momen itu diabadikan juga oleh banyak orang, gak cuma pengunjung Pesta Pora yang sedang antri, tapi juga sederet tim konten yang mengelilingi kuda putih dari Syahrini, Temu Pro 2. Ada-ada aja emang ya idenya Syahrini. Dan Syahrini juga dijadwalkan manggung di Pesta Pora pada hari Minggu ya, Temu Pro 2, hari ini, dan akan jadi salah satu penampilan bersejarah di panggung festival populer tersebut. Kabarnya ya, udah dari 4 tahun ya Ucup, bos CEO, bos kreator ya Temu Pro 2 yang bikin Pesta Pora ini, 4 tahun tuh udah undang Syahrini, tapi baru kesampaiannya di tahun 2026, Temu Pro 2. Bisa dibilang katanya effortnya lebih effort ngajak Syahrini buat ke Pesta Pora dibandingkan ngajak Sheila on 7, Temu Pro 2. Padahal Sheila on 7 ini udah terkenal agak sulit ya. Mau manggung nih agak jarang mereka ngambil job manggung gitu. Nah, ini Syahrini juga susah, lebih susah kata Ucup, Temu Pro 2. Ucup pun menceritakan juga tentang kepastian comeback-nya Syahrini, dan ia baru benar-benar mengunci penampilan Syahrini ini beberapa bulan yang lalu, Temu Pro 2. Dan menurut Ucup, Syahrini yang lama gak muncul di panggung besar juga merasa tertarik ya, dan juga penasaran dengan landscape festival musik yang zaman now katanya ya. Makanya akhirnya dia mau nih, Temu Pro 2, hadir dan juga manggung di Pesta Pora. Aduh, aku juga gak sabar ya, Temu Pro 2, gimana comebacknya Syahrini di panggung yang sebesar Pesta Pora ya, Temu Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you banget teman berdua ya, sudah menemani aku di Hitlist Weekend kali ini ya. Sayangnya kita harus mengakhiri Hitlist Weekend di hari ini, tapi jangan khawatir karena aku masih bakal hadir buat nemenin kamu semua, menghibur kamu semuanya, masih di Santai Siang tentunya teman berdua, tapi ganti segmen aja. Kamu harus tetap stay tune ya, abis ini aku bakal nemenin kamu makan siang dengan berbagai informasi dari kulineran ya teman berdua. So, tetap stay tune teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Riri Madiun, teman terbaik kamu. Tama Pro 2, selamat siang. Kamu udah lapar belum Tama Pro 2? Aku udah lapar karena tadi belum sarapan. Jangan dicontoh ya. Karena sarapan itu sebenarnya penting ya untuk biar kita bisa kuat menjalani hari-hari yang berat ini ya. Oke teman Pro 2 ya, karena belum sarapan jadi kita makan siang langsung aja ya. Siapa sih yang gak suka sama daging ya teman Pro 2? Daging tentunya bisa dimasak berbagai hidangan ya. Gak cuman makanan Indonesia, tapi daging tuh juga ada di mana-mana di seluruh dunia ya. Dan juga jenis-jenis olahannya daging nih bermacam-macam banget ya. Tentunya dari sekian banyak gitu ya olahan daging terbaik di dunia bahkan ya, ini salah satunya ada sate Padang nih teman Pro 2. Kamu suka nggak sate Padang teman Pro 2? Jujur aku pertama kali cobain sate Padang, aku kurang cocok sih sebenarnya teman Pro 2, karena nggak tahu kayak tekstur bumbunya juga apa ya, kental gitu loh. Kayaknya aku waktu kecil kurang sensory play deh. Jadi agak picky eater kalau terkait dengan tekstur teman Pro 2. Jadi aku enggak suka sate Padang, tapi ada beberapa orang yang kutemui itu malah enak banget katanya gitu ya, sate Padang tuh enak banget. Dan ini juga terbukti ya, kalau sate Padang nih masuk dalam 10 sajian daging terbaik di dunia. Wow. Sate Padang bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk lalu dibakar ya, tapi kuah rempahnya yang kental dan juga gurih jadi ciri khas sajian asal Sumatera Barat ini. Cita rasa tersebut rupanya juga mendapatkan perhatian dalam daftar kuliner dunia. Tes Atlas ini menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan potongan daging sapi terbaik di dunia dengan rating 4,4 dari 5. Dan posisi tersebut teman Pro 2 membuat sate Padang ini berada di antara berbagai sajian daging sapi dari sejumlah negara, termasuk Fraldinha, Alcatra, dan sajian lainnya yang susah disebutkan ya teman Pro 2. Yang pertama ada Fraldinha dari Brasil teman Pro 2. Ini bentuknya kayak gimana aku juga enggak tahu. Kemudian masih dari Brasil 1 sampai 3 dari Brasil semua teman Pro 2. Alcatra, kemudian Picanha. Kemudian yang nomor 4 ada Beef de Chorizo dari Argentina, kemudian nomor 5 Bisteca alla Fiorentina dari Florence, Italia. Ada Beiti Kebab dari Istanbul, Turki. Ada Kateo Burian dari Prancis. Kemudian Tagliata di Manzo dari Italia. Beef Premegiana dari Brasil di nomor 9. Dan juga Sate Padang Sumatera Barat Indonesia di nomor 10 teman Pro 2. Wow, sate Padang berjajar dengan makanan-makanan olahan daging dari berbagai negara teman Pro 2. Keren ya sih?

Nah, kenapa sih Sate Padang bisa sampai masuk ke nomor 10 ya? Nanti aku bocorin informasinya teman produ ya. Tapi aku mau puterin dulu ya request dari Ibu Lestari tercinta yang requestnya dari Mahalini teman-teman produ melawan restu aku hadirkan siang hari ini spesial untuk Ibu Lestari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cerita cinta dari RC Widianto atau Pro 2. Ini jadi nostalgia juga ya. Dulu dibawakan sama Kahitna atau Pro 2 dan dinyanyikan ulang sama RC Widianto. Biar Gen Z tuh tahu kalau ada lagu yang juga dulu legenda juga ya. Kalau Kahitnanya mungkin Gen Z banyak yang belum tahu ya. Kita masih ngomongin tentang sate Padang nih tuh mau Pro 2. Gimana kamu, apa setelah kita ngomongin sate Padang, apa kamu berencana untuk makan siang dengan sate Padang? Ada nggak sih tapi di Madiun teman Pro 2? Atau aku kayaknya mau nyoba lagi deh, siapa tahu memang yang aku coba pertama kali tuh memang rada gak enak ya. Emang bukan sate Padang terbaik aja kayaknya ya. Sate Padang ini emang berbeda ya dari sejumlah jenis sate lain di Indonesia yang identik dengan bumbu kacang ataupun kecap manis ya teman Pro 2. Sate Padang ini justru menggunakan kue kental berbumbu yang menjadi ciri khasnya, dan kuah tersebut juga dibuat dari kaldu daging yang kemudian dicampur dengan tepung beras dan berbagai rempah. Nah, yang bikin kental tuh tepung berasnya teman Pro 2. Kunyit ini jadi salah satu juga bahan yang memberikan warna kuning keemasan ya, sekaligus karakter rasa pada kuahnya. Salah satu hal menarik dari sate Padang ini ya, ini jenis daging yang digunakan ya teman Pro 2. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan juga jantung. Jadi kalau misalnya yang umum tuh kan sate ayam, sate kambing ya teman Pro 2. Tapi kalau sate Padang ini mereka memakai olahan daging sapi, dan daging terlebih dahulu direbus dalam kuah berbumbu ya hingga empuk sebelum akhirnya dibakar ya teman Pro 2. Dan proses tersebut membuat daging memiliki dua karakter sekaligus ya, karena direbus dan juga dibakar. Bagian dalamnya menjadi empuk ya karena direbus bersamaan dengan rempah, sedangkan proses pembakaran memberikan aroma asap dan juga lapisan permukaan yang sedikit kecoklatan. Tas Atlas juga menggambarkan ya kuah sate Padang ini sebagai kuah kental berwarna kuning keemasan yang dibuat dari kaldu rebusan daging dan ditebalkan menggunakan tepung beras. Rasa kuahnya makin kompleks juga karena menggunakan berbagai rempah ya, termasuk lengkuas, kunyit, ketumbar, jinten, serai dan juga cabai. Sate Padang biasanya disajikan juga di atas daun pisang, ditemani ketupat ataupun lontong, dan juga ditaburi bawang goreng. Waduh, kayaknya kalau ngomongin ini tuh kayaknya enak gitu ya teman Pro 2. Aku jadi ingin mencoba lagi gitu. Perpaduan kuah yang gurih dan juga sedikit pedas, daging yang empuk serta aroma rempah dan bawang goreng ini membuat sajian ini punya cita rasa yang kuat. Gak heran juga jika sate Padang akhirnya menjadi salah satu sajian Indonesia yang mampu mencuri perhatian dalam daftar kuliner berbahan daging sapi dari berbagai negara. Kita patut bangga dong ya teman Pro 2 tentunya. Karena kuliner Indonesia ini emang enggak ada habisnya.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Temu Produer, masih barengan sama Jenny di Santai Siang ya, Temu Produer. Aku beberapa hari, beberapa minggu yang lalu ya, Temu Produer, aku tuh sempat nonton film judulnya The Last House ya. Itu tuh mereka satu keluarga gitu ya, bapak, ibu dan dua anak, mereka tuh terjebak di dalam rumah yang dimana semua akses keluarnya tuh enggak bisa dibuka, teman berdua. Dan mereka baru pikir ini cuman beberapa hari gitu ya. Benar-benar terkunci dari mana-mana tuh enggak bisa. Mau didobrak, mau di kacanya dipecahin, dia akan balik lagi. Coba kamu nonton ya, teman berdua. Ini film survival gitu ya. Ada di Netflix teman produser kalau kamu penasaran. Nah, itu tuh mereka bertahan hidup ya. Mereka ngiranya cuma ini beberapa hari aja. Ternyata itu bertahun-tahun mereka terkurung di dalam rumah ya teman produser. Jadi sampai mereka menanam bahan makanan juga ya di dalam rumah. Jadi lantainya dijebol buat menemukan tanah gitu ya. Dan banyak juga, pokoknya ya mereka survival gimana caranya bisa makan gitu ya teman berdua. Karena memang stok makanan mereka juga hanya bisa bertahan bahkan gak sampai 1 bulan gitu. Nah, ngomongin stok makanan aku jadi kayak kalau misalnya kita yang ada di situasi tersebut gitu ya teman produser, apa yang harus kita lakukan ya? Stok makanan darurat gitu ya. Kalau misalnya kita di keadaan darurat, ini tuh ternyata ada beberapa makanan yang bisa disetok hingga 30 tahun teman produser. Jadi kayak aku menemukan artikel ini jadi teringat gitu sama film yang baru aku tonton. Nah, stok makanan awet ini juga penting disiapkan ya untuk situasi darurat teman produser seperti tadi. Dari beras hingga makanan kalengan. Nah, beberapa ini bisa bertahan bahkan sampai puluhan tahun. Gak harus selalu beli makanan khusus ya. Sejumlah bahan sehari-hari ternyata juga bisa disimpan dalam waktu lama jika ditangani dengan tepat ya. Melansir dari Times of India, pakar longevity atau panjang umur, Dr. Darshan Shah ini membagikan beberapa makanan yang dapat dipertimbangkan sebagai stok darurat jangka panjang. Namun daya simpannya sangat bergantung juga ya pada kemasan, suhu, kelembapan, paparan oksigen dan juga kondisi penyimpanan. Jadi banyak faktor untuk memperdulikan. Karena itu, angka ketahanan berikut bukan berarti tanggal kadaluarsa yang pasti ya untuk setiap produk memperdulikan. Ada beras ya teman produser, beras putih. Nah, beras putih termasuk bahan makanan yang bisa disimpan sangat lama ya. Menurut Dr. Shah, daya simpan bisa mencapai lebih dari 30 tahun jika dikemas kedap udara dan diletakkan di tempat sejuk, kering serta gelap ya. Jadi penyimpanannya harus benar teman produser. Nah, untuk persediaan beras di rumah, berasnya sebaiknya tetap digunakan dan juga diganti secara berkala. Kemudian ada kacang kering ya. Kacang kering ini bisa jadi pilihan stok darurat karena mengandung protein dan juga serta serat. Tidak perlu juga untuk disimpan di lemari pendingin ya. Dalam kondisi penyimpanan jangka panjang ya, Dr. Shah menyebut daya simpan kacang ini bisa mencapai 25 sampai 30 tahun ya. Tapi ya, pastikan kacang terlindungi dari kelembapan dan serangga agar kualitasnya tetap terjaga dalam selama disimpan. Kemudian pasta teman produser. Ini memang praktis dan mudah disimpan ya. Pasta yang belum dimasak atau pasta kering juga bisa jadi persediaan makanan saat kondisi darurat. Bahkan makanan ini juga disebut bisa bertahan hingga 25 tahun jika disimpan dengan benar. Namun setelah kemasannya dibuka, paparan udara lembab dan juga hama ini juga bisa membuat daya simpannya menjadi jauh lebih pendek teman produser. Kemudian ada gandum utuh white berries ini punya daya simpan berbeda dari tepung gandum ya. Dalam kondisi yang tepat, gandum dapat bertahan lebih lama dibandingkan tepung. Dr. Shah memperkirakan gandum utuh bisa disimpan lebih dari 30 tahun apabila menggunakan kemasan yang sesuai dan juga dijaga dari faktor yang mempercepat kerusakan.
Kemudian susu bubuk, ini temu pro 2, susu bubuk ini juga kalau misalnya keadaan darurat kan susu segar nih sulit didapat ya, dan susu bubuk bisa jadi alternatif yang lebih mudah disimpan. Dokter Syah menyebut produk ini berpotensi punya daya simpan hingga 15 tahun dalam kondisi yang tepat ya. Namun ketahanannya dapat berubah setelah kemasan dibuka ya, karena itu petunjuk penyimpanan dari produsen tetap perlu diperhatikan. Jadi intinya tuh jangan terkontaminasi udara teman pro 2 kalau mau awet tuh, jangan dibuka kalau memang buat stok ya teman pro 2. Dan yang terakhir ada daging dan juga ikan kalengan nih teman pro 2. Untuk sumber protein, daging dan juga ikan kalengan bisa disimpan sebagai persediaan makanan darurat ya. Dan ini berkisar 2-5 tahun aja masa penyimpanannya teman pro 2. Sebelum dikonsumsi, kondisi kemasan tetap harus diperiksa ya. Produk dalam kaleng yang menggembung, bocor atau rusak parah sebaiknya langsung dibuang dan tidak dikonsumsi karena sudah terkontaminasi sama udara dan bisa ada bakteri dan juga lain-lain ya teman pro 2. Selain logistik stok makanan kering, pastikan juga buat menyimpan air minum yang memadai ya teman pro 2, garam serta peralatan memasak darurat tanpa listrik demi persiapan yang maksimal kalau-kalau listriknya juga dipadamkan ya teman pro 2. Ya kita semoga tidak pernah berada dalam kondisi darurat tersebut ya teman pro 2, tapi kita juga harus tahu cara bertahan hidup di tengah keadaan darurat teman pro 2. Oke. Nanti aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya teman pro 2, so harus tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Mainan Teman Terbaik Kamu.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu ya di siang hari ini. Tentunya kali ini aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga, terutama juga dari gelaran Asian Games ya, teman Pro 2. Kali ini ada ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah yang berpotensi memperoleh medali perunggu setelah melaju ke babak semifinal bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pasangan Amri dan juga Nita mengamankan tiket semifinal setelah menundukkan ganda campuran Jo Sung Yun Jong Naun dari Korea Selatan dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-19. Keberhasilan Amri Nita ini juga dalam mengatasi lawan yang sulit ya, teman Pro 2. Sempat mereka ungkapkan juga lewat selebrasi emosional setelah pertandingan. Mereka menceritakan bahwa lawan hari ini tidak mudah dan cukup menguras mental selama pertandingan. Apalagi pasangan Jo dan juga Jong ini memberikan tekanan yang semakin keras pada game ketiga. Amri juga sangat senang karena dengan lolos ke semifinal maka bergu campuran dipastikan mendapatkan medali perunggu. Namun capaian tersebut juga berpeluang lebih baik ya jika mereka lolos ke babak final. Semoga aja ya, teman Pro 2. Pada babak 4 besar yang digelar hari Senin esok ya, Amri Nita akan bertemu ganda campuran asal Cina Feng Yanzi dan Huang Dongping. Ini tidak mudah juga ya. Laga tersebut akan menjadi pengulang pertemuan kedua pasangan pada babak semifinal kejuaraan dunia. Dan tentunya kita doain bareng-bareng ya, semoga besok ya, teman Pro 2, mereka bisa lolos ke babak final ya, harapan kita semua, teman Pro 2. Aku juga masih punya beberapa informasi lagi dari gelaran Asian Games dan juga ada dari GP nih, teman Pro 2. So, tetap stay tune, teman Pro 2. Ada manusia paling menyebalkan ya, dari Bianca Dimas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 2 masih dari gelaran Asian Games ya. Kali ini ada Rahmat Erwin Abdullah yang kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China. Atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah ini mengulangi pencapaian di Asian Games 2026 di Nagoya. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Asian Games 2022 memang digelar setahun lebih lambat ya, yakni pada 2023 akibat penundaan. Dan namun jeda waktu itu tidak mengubah satu hal dari Rahmat, yakni konsistensinya di panggung terbesar olahraga Asia. Di Nagoya, konsistensi tersebut ya teman-teman dua kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencetakkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Wah, luar biasa teman-teman dua. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas ya. Dua kali pula ia meninggalkan jejak yang lebih panjang daripada sekedar medali ya teman-teman dua. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Sementara itu, lifter Korea Utara Ri Chong Song berhasil mencatatkan rekor dunia snatch di kelas yang sama dengan angkatan 162 kg. Meski demikian, hasil tersebut belum cukup untuk membawanya ke posisi teratas 52. Ri Chong Song kalah dalam total angkatan dari Rahmat dan juga lifter Thailand Wirapon Wichuma setelah gagal menyamai raihan kedua pesaingnya di sesi clean and jerk. Rahmat pun keluar sebagai peraih emas disusul Wirapon dengan medali perak, sementara Ri harus puas membawa pulang perunggu. Ada kuat angkat besi dalam nomor ini memang sungguh sengit ya teman-teman dua, karena dibarengi dengan beberapa kali pemecahan rekor dunia dan juga Asian Games. Dalam angkatan snatch terjadi 2 kali pemecahan rekor dunia dan 1 kali rekor Asian Games. Ri dan juga Wirapon bergantian memecahkan rekor dalam jenis angkatan ini teman-teman dua, dan keseruan juga lebih gila terjadi pada angkatan clean and jerk dan total angkatan yang masing-masing terjadi 5 kali pemecahan rekor dunia, termasuk oleh Rahmat sendiri teman-teman dua, masing-masing 2 kali dalam clean and jerk dan juga 2 kali dalam total angkatan. Waduh, keren ya teman-teman dua. Gak cuman meraih emas, tapi dia juga meraih rekor dunia teman-teman dua. Keren, keren, keren. Kita harus bangga sama Rahmat Erwin Abdullah. Thank you banget ya sudah mengharumkan nama Indonesia tentunya. Oke, teman-teman dua, nanti aku masih punya beberapa informasi lagi. So, kamu harus tetap stay tune teman-teman dua.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Meiske atau Bopro 2, baru saja aku hadirkan buat kamu di menit 46 lepas dari pukul 13, teman Pro 2. Akhirnya lagi. Belum berakhir, kita masih ada 14 menit lagi ya, teman Pro 2, sebelum bergabung ke program 2 RRI Jakarta buat ngikutin chat tentunya. Dan aku masih punya satu informasi lagi, teman Pro 2, kali ini dari pebola Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa yang start dari urutan kelima pada balapan kejuaraan dunia Moto3 Junior FIM 2026 di sirkuit Motoland Aragon Alicante Spanyol yang akan berlangsung di hari Minggu ini, teman Pro 2. Dikutip dari laman FIM Moto Junior, Kiandra Ramadipa yang memperkuat Honda Asia Dream Racing Junior Team menorehkan waktu tercepat 1 menit 57,706 detik untuk melahap satu putaran Aragon pada kualifikasi Q2 hari Sabtu kemarin. Rekan setimnya Kia Tisak Sing Hapong juga mengunci start terdepan atau pole position setelah melorehkan waktu tercepat 1 menit 57,1606 detik. Sementara itu Fernando Buljosa AC Racing Team ada di posisi kedua disusul Carlos Cano dari CF Moto Aspar Junior Team di urutan ketiga, dan juga keempat terdapat nama Guillem Planquest dari Moven Racing, teman Bro 2. Posisi start tersebut ini membuat peluang Kiandra Ramadipa untuk menjadi pemenang di balapan Aragon ini semakin besar ya, teman Pro 2. Race Aragon sendiri akan digelar dua kali, masing-masing 13 lap pada hari yang sama, yakni pukul 16 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiandra Ramadipa kini berada di peringkat kelima klasemen pembalap sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior FIM 2026 dengan koleksi 80 poin. Sejauh ini ya, Kiandra sudah menorehkan satu kemenangan, yakni di sirkuit Estoril, Portugal. Pembalap yang baru berusia 16 tahun ini berselisih 21 poin dari peringkat ketiga Giulio Pugliese dan juga keempat Travis Bock yang mengantongi 101 poin. Puncak klasemen masih dikuasai Carlos Cano dengan 144 poin dan juga Yaroslav Karpushin di posisi kedua dengan 109 poin. Kiandra Ramadipa dalam misi mengincar posisi tiga besar klasemen akhir ya, agar dapat tampil di Moto3 2027 meski usianya belum genap 18 tahun, teman Pro 2. Andaikan ya, misalnya target itu tercapai, Kiandra Ramadipa yang akan berumur 17 tahun pada 4 Desember 2026 tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat satu tim di Moto3 musim depan. Wah, keren ya. Ada 4 balapan tersisa di kejuaraan dunia FIM Moto3 Junior 2026, yakni 2 balapan di sirkuit Motoland Aragon Alicante Spanyol di 25 sampai dengan 27 September dan 2 balapan di sirkuit Misano Rimini Italia di tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober. Semoga ada ya yang terbaik untuk Kiandra Ramadipa ya. Entah nanti bisa atau enggak ke Moto3 ya di tahun depan, tapi dia tetap keren ya, tahun nomor 2. Masih 16 tahun loh. Kamu 16 tahun ngapain, teman Pro 2? Aku kayaknya masih sibuk main Facebook deh. Oke, okay, teman Pro 2, setelah ini kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya buat ngikutin chat nasional dan juga internasional mancanegara nanti barengan sama Desi Aldiana dan juga Elanda Krisandaru yang bakal membantu kamu semuanya
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di pukul 16 ya. Nomor Pro 2, nanti kita juga ada English Corner barengan sama Mr. Robby dan juga teman-teman yang lainnya. So, harus tetap stay tune Nomor Pro 2, abis ini bakal di play ya lagu-lagu hits. Dan kita simak bareng-bareng siapa jawara di minggu hari ini Nomor Pro 2. Minggu ini maksudnya. Oke, satu single yang akan menutup perjumpaan kita ya teman-teman berdua ada Langit Merah Muda dari Afgan.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: aku juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Sepekan. Number 2.

0: Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Kartika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Saldo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unraveled Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sini Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Masih sama Pro 2, masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman Pro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars teman Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Pro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman berdua, faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sina. Good luck untuk Sina dan juga lagunya, teman produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Ultima Preview ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: Kedua tema Pro 2 yang menjadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Info Pro 2. Sembilan lima koma dua Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional e-sport Indonesia melaju ke babak final nomor Pokemon United Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 0-2 pada pertandingan semifinal di IG Sky Hall Jepang pada hari Minggu ini tadi, teman Pro 2. Pada game pertama, Filipina sempat mendominasi jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada tim Indonesia. Namun, tim Indonesia mampu bangkit pada menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan pada game pembuka. Momentum kemenangan berlanjut pada game kedua, Indonesia tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Filipina sempat memberikan perlawanan untuk menjaga peluang, tetapi Indonesia mampu mempertahankan keunggulannya hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke partai final, sementara Filipina harus puas dengan medali perunggu. Di babak final, Indonesia akan menghadapi Jepang yang sebelumnya mengalahkan Korea Selatan. Menghadapi partai puncak, Judah mengatakan setiap pemain harus menjalankan perannya masing-masing dan mengandalkan strategi serta draft yang telah disiapkan oleh pelatih. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Malaysia dan Indonesia membentuk Dewan Halal Malaysia Indonesia untuk memperkuat kerjasama diplomasi halal dan perdagangan produk halal kedua negara. Dewan tersebut akan dipimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPHP Indonesia, sementara Malaysia bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan fokus memfasilitasi sertifikasi halal dan perdagangan halal dua arah. Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi duplikasi sertifikasi, membuka akses pasar, serta menghubungkan pelaku usaha dengan rantai pasok regional. Malaysia juga menargetkan ekspor produk halal mencapai sekitar 80 miliar ringgit atau 351 triliun rupiah pada 2030, sehingga kolaborasi dengan Indonesia dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas perdagangan halal lintas negara. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: He's dusty.
1: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
2: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
3: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bank di sana juga ada tulisan kayak gitu.
2: Apa sih?
3: Itu titik kumpul buat apa ya?
2: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan.

0: berhubungan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
1: Gitu ya. Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
0: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah.
2: rri.co.id sumber

0: Apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun, di kota yang memiliki

0: Julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya pukul 17:32.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan Kania Putri, teman Pro 2 ya, temenin kamu di sore ceria hari ini di Minggu, kalender 27 September 2026. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Juga Malam. Jangan galau malam-malam. Di minggu ini teman Pro 2 ada yang ulang tahun kah? 27 September yang pasti ada yang ulang tahun ya, dan dirayakan dengan penuh warna-warni adalah Google teman Pro 2 yang hari ini ternyata memperingati ulang tahunnya ke-28. Muda sekali ya, seperti siapa? Ya, yang pasti teman Pro 2 kalau kamu membuka laman ini ya, pencarian Google gitu ya, ada yang berbeda di situ, penuh warna. Nanti deh ya, sejarah perayaan ulang tahun Google. Bukannya tanggal ini ya, 4 September ya. Kok jadi 27 September, teman Pro 2? Nanti deh ya ceritanya. Sambil menikmati sore kamu yang hangat, teman Pro 2. Hangat atau gerah? Semoga di minggu ini semuanya sudah bisa menikmati waktu luang libur teman Pro 2. Akhir bulan banget soalnya ya, terasa panjang karena tidak kemana-mana. Jangan khawatir, aku masih bakal temenin kamu ya dengan beragam segmen. Hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2 nanti jam 7 malam. Kita simak Indonesia Pro Indie. Ada juga ragam informasi seputar hiburan, ada curhat dong, dan yang pasti drama radio. Single-single pilihan juga masih terus aku hadirkan ke ruang dengar kamu. So stay tune ya.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, hari ini Google merayakan hari kelahirannya. Tradisi tahunan ini sudah diterapkan oleh raksasa teknologi tersebut sejak 2006 ya, atau 20 tahun lalu tanpa terkecuali. Dan yang unik, tahun ini Google merilis Google Doodle khusus bernuansa nostalgia untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-28. Sebetulnya baru 28 tahun, tapi udah main nostalgian aja ya. Jadi Doodle terbaru ini menampilkan karya seni logo dengan nuansa grafis 8-bit serta warna cerah eksentrik begitu ya, yang membawa pengguna internet kembali ke estetika awal berdirinya Google. Kapan sih Google berdiri? Teman Produa, mungkin ya ada yang penasaran, ada juga buat kamu yang main teknologi begitu loh, bukannya Doodle itu gitu ya. Lahirnya 4 September begitu ya, kenapa jadi 27 September? Nah, secara hukum Google Incorporation ini sebenarnya baru resmi berbadan hukum atau inkorporasi begitu ya pada 4 September 1998, teman Produa. Tapi kenapa dipilih 27 September sebagai hari jadi ya? Ini berkaitan dengan sejarah awal indeks halaman web milik Google. Jadi meski perusahaan tidak pernah memberikan penjelasan resmi yang spesifik begitu ya, jadi setelah sempat berganti-ganti tanggal perayaan pada tahun-tahun awal berdirinya, Google akhirnya menetapkan tanggal 27 September secara konsisten sebagai hari lahirnya. Perjalanan Google sendiri bermula pada 1995. Aduh, kamu udah lahir belum ya kala itu, teman Produa ya, ketika dua mahasiswa Stanford University, Larry Page dan juga Sergey Brin, ini bertemu untuk menggagas mesin pencari bernama Bacrab dulunya ya. Nama tersebut diambil karena sistemnya mengandalkan analisis backlink untuk menentukan peringkat halaman web. Nah, nama proyek ini kemudian diubah menjadi Google, plesetan dari istilah matematika Google ya. Angka 1 yang diikuti 100 angka 0, teman Produa, sebagai simbolis ambisi mereka mengorganisasi seluruh informasi dunia. Dan proyek yang awalnya dijalankan dari kamar asrama ini lantas berpindah ke kantor pertama mereka berupa garasi di Menlo Park, California. Menariknya, tradisi Google Doodle ini justru lahir lebih awal sebelum perusahaannya resmi berdiri, teman Produa. Jadi pada 30 Agustus 1998, Larry Page dan Sergey Brin ini menyisipkan gambar bernuansa festival Burning Man begitu ya pada logo mesin pencarian tersebut sebagai tanda bahwa mereka sedang tidak berada di kantor. Dan kini Google telah bertransformasi dari mesin pencari sederhana menjadi ekosistem teknologi raksasa. Mimpi yang terwujud, teman Produa, yang mencakup Google Search, Android, Gmail, YouTube, Google Map, Google Cloud, apalagi hingga yang pasti teknologi kecerdasan buatan AI.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Walaupun akhir bulan, semoga semuanya bahagia. Teman Pro 2 menyambut awal pekan yang penuh dengan mungkin ya usaha untuk closingan, pemenuhan target dan lain sebagainya. Semoga libur kamu hari ini benar-benar bisa mengembalikan energi teman Pro 2, memperbaiki mood untuk menjelang ya hari Senin yang padat merayap. Ya, udah benar-benar hampir penghujung bulan banget nih teman Pro 2. Ya deh, semoga bulan ini berjalan sesuai dengan harapan kamu, target-targetnya tercapai lebih baik. Kalaupun belum, progres kamu. Ada satu istilah teman Pro 2, pepatah atau apapun itu ya, quote yang bilang gini, sebetulnya kita hanya perlu lebih baik dari diri kita kemarin, bukan lebih baik daripada orang lain.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dua pasangan ganda putra Indonesia dipastikan meraih medali nomor persorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ini setelah Leo Roli Karnando dan Nim Altin sukses menundukkan pasangan Nguye Dinh Hoang Tran Dinh Man Vietnam pada babak perempat final. Pada laga yang berlangsung di Insomnia City Municipal Gymnasium pada hari ini, teman Pro 2 Leo Daniel menang straight set 2-1, 6-2, 1-10. Dengan demikian keduanya mengikuti jejak pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang lebih dulu lolos ke semifinal. Sementara itu pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke semifinal nomor perorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hasil tersebut diperolehnya usai menaklukkan unggulan ketiga Chou Tian Chen dari China Taipei 2-1, 10-2, 1-11. Informasi lain, solois Isyana Saraswati dan band metal Sen Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Menurut pihak Ravel Entertainment selaku promotor, dua aksi pembuka tersebut dipilih langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat tersebut. Pada Maret 2026, Avenged Sevenfold resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium Show Where the Beats Unstand. Pengumuman ini menandai kembalinya band heavy metal asal California tersebut ke salah satu basis penggemar terbesar mereka di dunia dengan skala produksi yang lebih spektakuler. Teman Pro 2, stay tune di 95,2. Setelah ini kita bakal simak Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Meijen Panjaitan 10. Setelah tadi kita cuti bersama ya, Indonesia Pro ini barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Di minggu malam ini teman Pro 2 ada yang berbeda dari minggu-minggu yang lain ya. Kalau kita biasanya ngebahas tentang film, karena hari ini teman Pro 2 di 27 September merupakan Hari Komedi Nasional. Coba kita akan bahas ini begitu ya. Bukan tentang sejarahnya, tetapi tentang perkembangan dari komedi itu sendiri, teman Pro 2. Komedi di Indonesia sedang berubah, sedang mengalami ledakan komedi, teman Pro 2. Dan itu bukan lagi sekedar soal lucu-lucuan. Lalu soal apa? Stay tune, nanti kita akan bahas. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Ini 27 September merupakan Hari Komedi Nasional yang ditetapkan pada 2025 melalui keputusan Menteri Kebudayaan. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia Bing Slamet, salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia. Sekarang ini adalah stand-up komedi ya. Dan ini semakin kesini teman Pro 2 mengubah begitu ya bentuk komedi dari yang beberapa waktu yang lalu begitu ya. Stand up komedi di mana komika dapat tampil di panggung, televisi hingga berbagai platform digital. National Comedy Center mencatat stand up komedi mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Saat itu beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Nah, di Indonesia, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu ya. Katakanlah Bing Slamet, kemudian Iskak, Bagio, Edi Sud ini pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun, perkembangan stand-up komedi dengan format modern mulai terlihat pada 1990-an, di mana Ramon Papana dan Harry De Freitas menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Teman Pro 2, kalau dulu ya, kalau mau jadi pelawak, pilihannya terbatas. Masuk grup lawak, main sinetron, atau berharap dipanggil TV. Kini cukup bawa satu mikrofon, berdiri di panggung kecil, lalu mengocok perut orang asing selama 5 menit. Stand up komedi teman Pro 2 ya, walaupun di akhir 1990-an ya formatnya masih terasa asing, tapi toh orang Indonesia lebih biasa tertawa ya. Akhirnya daripada melihat rombongan pelawak di panggung ya. Jadi mendengarkan satu orang berdiri bercerita sendiri begitu ya, akhirnya pun juga bisa mengocok perut penonton teman Pro 2 setelah ya sedekade kemudian pergerakannya melompat semakin cepat. Kompetisi stand up di televisi, lahirnya komunitas stand up Indo dan menjamurnya open mic di berbagai kota bikin siapapun bisa belajar menjadi komika. Tidak perlu punya koneksi produser atau berstatus artis. Yang dibutuhkan materi, keberanian, dan panggung itu sendiri.

Stand-up comedy membuka jalan bagi lahirnya generasi baru industri kreatif ya. Dari panggung open mic, para komika tumbuh jadi penulis, sutradara, podcaster, hingga kreator konten. Sebut saja Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono, Ari Kriting, Ge Pamungkas, siapa lagi? Bintang Emon, Nope Novian, dan lain-lain teman Pro 2 ya. Rigen Prasteguh yang mereka punya konten begitu ya, punya channel khusus. Tapi dipersatukan dalam satu hal nih mereka ya, keberanian mengolah pengalaman hidup jadi bahan komedi. Dan hebatnya stand up ternyata tidak berhenti di atas panggung. Banyak komika ya jadi penulis, sutradara, podcaster, presenter, bahkan sampai punya rumah produksi. Komedi berubah menjadi pintu masuk menuju industri kreatif yang jauh lebih besar. Hari ini sulit membayangkan perfilman, podcast, bahkan YouTube Indonesia tanpa kehadiran para komika. Cara kita menikmati komedi pun juga ikut berubah. Kalau dulu harus nunggu acara lawak ya di akhir pekan, sekarang komedi mengepung dari mana saja. Podcast, YouTube, Reels, sampai TikTok. Potongan stand up berdurasi 1 menit pun bisa lebih menarik daripada acara TV 1 jam. Media berganti dan selera humor kita pun berubah. Jika komedi klasik banyak bertumpu pada karakter fisik atau slapstick begitu ya, stand up mengandalkan observasi dan keresahan sehari-hari. Kita tertawa bukan lagi karena ada orang kepleset, melainkan karena membatin istilahnya ya. Loh, kok persis banget sama aku, relate banget begitu ya. Dan itu sebabnya stand up cepat diterima, menghibur dan membantu kita melihat kehidupan dari sudut yang lebih ringan. Putus cinta, tagihan bulanan, hingga kegagalan pribadi bisa diubah menjadi tawa. Dan ternyata komedi tak lagi lari dari kenyataan. Dia hidup di dalamnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber

Budi tidak bermaksud menggantikan lawakan yang sudah ada, melainkan membuka ruang baru. Panggung tempat orang datang bukan untuk menonton kepura-puraan, tapi mendengar kejujuran. Dan ini alasan industri humor bisa terasa jadi lebih hidup. Komedi tidak lagi berhenti sebagai hiburan, tapi jadi cara bercerita, menyampaikan kritik, dan merawat kewarasan di tengah kesibukan. So, siapa nih komika favorit kamu? Terima kasih untuk kebersamaannya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 di Hari Komedi Nasional. Semoga kita bisa terhibur dengan hal-hal yang bahkan teman Pro 2 tadinya kita sangat ratapi, tetapi ketika kita sudah menemukan makna di baliknya, kita bisa dalam tanda kutip menertawakannya sebagai sebuah pengalaman, sebuah perjalanan yang dari situ juga kita mendapatkan sebuah pelajaran. Tetap tersenyum, semoga tumbuh menjadi orang-orang yang semakin positive vibe lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sama dengan saat ini. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, kamu termasuk yang sering ngambil tangkapan layar atau screenshot begitu ya, apapun itu, kemudian menyimpannya untuk dibuka lagi begitu ya, di waktu-waktu yang lain gitu ya. Ternyata teman Pro 2, kalau kamu keseringan gitu ya mengambil screenshot atau tangkapan layar ponsel, bisa berdampak begitu ya, atau ini berkaitan dengan gangguan ingatan teman Pro 2. Ah, kok bisa gitu ya, terlebih kalau kamu sering screenshot gitu ya untuk menyimpan informasi tertentu, alih-alih kamu membaca ya, memproses, mengingatnya, men-screenshot gitu ya, atau menangkap layar sebuah informasi untuk kemudian kamu simpan teman Pro 2, terus biar di suatu hari gitu ya kamu membutuhkannya, kamu bisa cek lagi gitu ya. Itu bisa berdampak sekali pada kemampuan atau daya ingat. Hal ini sudah diteliti begitu ya oleh peneliti dari Binghamton University, New York, Amerika Serikat.

Ngambil screenshot merupakan salah satu cara ya, yang mungkin semakin kesini populer gitu ya, dimaksudkan untuk mengingat atau menyimpan informasi yang orang butuhkan ketika sedang mengakses ponsel. Tapi ada penelitian berjudul Digital Amnesia, The Aftermath of a Screenshot, yang dimuat oleh New York Post, teman Pro 2, menemukan bahwa kebiasaan tersebut justru membuat seseorang lebih mudah melupakan sesuatu. Kok bisa? Kita akan bahas ini. Coba ingat-ingat lagi, kamu termasuk yang sering men-screenshot atau menangkap layar begitu ya, untuk informasi-informasi, nyimpen, dan next, kayaknya baca lagi. Kemarin dapat info apa ya?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kebiasaan atau bahkan keseringan screenshot ya, untuk menyimpan informasi yang kamu butuhkan ketika sedang mengakses ponsel, ini diteliti oleh tim begitu ya, dari Binghamton University, New York. Jadi para peneliti teman Pro2 menyebut fenomena kebiasaan screenshot layar ponsel begitu ya, yang ternyata justru ini berdampak membuat seseorang itu lebih mudah melupakan sesuatu sebagai photo taking impairment effect atau efek gangguan akibat mengambil foto. Fenomena tersebut terjadi ketika orang yang mengambil gambar justru mengingat lebih sedikit dibandingkan orang yang hanya melihat gambar tersebut lalu melanjutkan aktivitasnya. Mengambil screenshot sebenarnya bisa memberi manfaat ya, tapi hanya kalau gambar tersebut dilihat kembali setelahnya. Masalahnya muncul ketika seseorang mengambil gambar tetapi tidak pernah melihatnya lagi, karena sudah bergantung pada screenshotan tersebut. Ah, kalau besok butuh dilihat lagi begitu ya. Jadi penelitiannya dilakukan teman Pro2 itu berdasarkan bahwa sekitar 90% warga, karena ini penelitiannya di New York, Amerika Serikat, warga sana menggunakan ponsel dan salah satu fungsi utamanya memang ya untuk mengambil foto. Jadi penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa rata-rata orang mengambil sekitar 20 foto setiap hari dan menyimpan sekitar 2000 foto di perangkat. Dalam penelitian ini kemudian para mahasiswa begitu ya diperlihatkan berbagai gambar karya seni gitu ya, mulai dari foto, lukisan hingga sketsa. Mereka kemudian diminta mengambil screenshot terhadap beberapa gambar tersebut. Setelahnya para peserta diminta memilih satu dari tiga pilihan untuk menentukan karya seni yang sebelumnya mereka lihat. Para peneliti sengaja memilih gambar-gambar yang memiliki kemiripan sangat dekat dengan karya seni aslinya. Peserta tidak cukup hanya mengingat gambar untuk menjawab dengan benar, tetapi peneliti menemukan bahwa ternyata responden atau peserta tersebut tidak mengingat gambar yang mereka screenshot sebaik gambar yang hanya mereka lihat tanpa di screenshot. Bahkan seseorang lebih kecil kemungkinannya untuk mengingat bahwa mereka pernah lo mengambil gambar tersebut begitu ya. Mereka justru lebih mungkin mengingat gambar mana yang tidak mereka screenshot. Fenomena itu bisa terjadi ya menurut sejumlah teori. Dan para penulis penelitian menyoroti teori-teori ini berkaitan dengan fenomena tersebut teman Pro2 yang gitu ya dipandang sebagai faktor yang saling berkontribusi bukan sebagai satu-satunya penyebab gitu ya. Ada beberapa teori, misalnya divided attention, perhatian terbagi, yang menyebut bahwa tindakan mengambil foto atau screenshot ini mengalihkan perhatian dan sumber daya kognitif yang seharusnya digunakan otak untuk membentuk ingatan. Kemudian ada teori lain yaitu cognitive offloading teman Pro2 yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak berusaha keras untuk mengingat sesuatu ketika mengetahui informasi tersebut sudah tersimpan di tempat lain. Jaga nih begitu ya. Tadi kayaknya udah di screenshot deh. Ya dah, nanti atau besok tinggal lihat lagi screenshotannya. Mereka menggampangkan, gak perlu lah ya aku hafalkan detail apa yang aku screenshot karena memang sudah tersimpan gitu ya. Termasuk ya menghafal nomor telepon yang sekarang ini dianggap gak terlalu penting begitu ya, karena semuanya sudah tersimpan di memori ponsel. Bahkan teman Pro2 ketidakmampuan begitu ya untuk mengingat gambar apa sih yang di screenshot begitu ya, itu juga sudah menandakan bahwa terlalu menggampangkan gitu ya sesuatu yang sudah disimpan, yang berdampak pada apa yang disimpan itu bahkan kita tidak bisa mengingatnya dengan detail karena sudah
terkonsep bahwa ya udahlah, nanti bisa dilihat lagi, nanti bisa dicek lagi begitu ya, sehingga memori kita tidak menyimpan informasi tentang apa yang disimpan di perangkat lain itu dengan detail. Ada teori lain yang namanya attentional disengagement, teman Pro 2, menjelaskan bahwa mengambil foto dapat membuat kita keluar dari momen yang sedang dialami dan secara tidak sadar menciptakan jarak dengan pengalaman tersebut. Merasa gak sih kalau ya memang sekarang gampang begitu ya, kalau kita pengen menyimpan sebuah informasi yang dianggap penting begitu ya, lalu men-screenshotnya tanpa kita sadar. Sebetulnya kita tidak mengingat atau memproses informasi tersebut di dalam otak kita, memori kita, karena kita terlalu bergantung ya pada screenshotan tersebut.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kalau men-screen shot informasi menggunakan handphone ataupun gadget begitu ya, itu dikenal phototaking impairment effect atau efek gangguan akibat mengambil foto. Sebetulnya sah-sah saja begitu ya, namanya juga memanfaatkan teknologi. Tapi akan lebih baik kalau menuliskan informasi gitu ya yang kita dapatkan melalui layar gadget daripada sekedar mengambil screenshot. Cara ini memang tidak sempurna begitu ya, karena proses kognitif offloading itu juga masih bisa terjadi. Tapi peneliti gitu ya mengatakan bahwa menulis memaksa otak untuk memproses informasi yang ingin diingat. Ada proses proses kita mengingat, membaca, mengingat begitu ya dari informasi tersebut, teman Pro 2. Walaupun okelah, mungkin ya bakal lupa lagi begitu ya. Tapi memproses informasi ya, ketika kita menulis kembali informasi yang kita dapatkan, itu akan dampaknya lebih, nempelnya lebih lama begitu ya, daripada kita sekedar baca sekilas lalu screenshot informasinya. Jadi menulis gitu ya, memproses informasi tersebut justru gitu ya akan kita lewati kalau hanya mengambil screenshot kemudian tidak pernah melihatnya kembali dengan alasan sesimpel ya udah nanti tinggal lihat lagi gambarnya. Dari sini teman Pro 2 gitu ya, mungkin kita bisa mengurangi begitu ya kebiasaan ini. Sekali lagi, teknologi memang diciptakan untuk memudahkan, tapi jangan sampai kemudahan-kemudahan itu menurunkan fungsi alami dari organ-organ kita, termasuk otak kita, memori kita. So, teman Pro 2 gimana? Masuk akal gitu ya. Kalau kenapa ya belakangan ini jadi gampang pelupa? Bisa jadi karena kamu melewatkan memproses informasi yang kamu dapatkan dengan kecanggihan teknologi itu tadi. Salah satunya terbiasa keseringan mengambil foto dengan cara tangkapan layar atau screenshot gitu ya, yang ternyata ini menjadi salah satu pemicu gangguan ingatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
3: Jaksa

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang siswi kelas 3 SMA bernama Rani. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan cerdas. Namun belakangan, semangat belajarnya mulai menurun. Rani lebih sering memilih untuk tidur atau mencari alasan agar bisa bolos sekolah. Sebuah kebohongan kecil akan mengubah hidupnya dan membuka mata hatinya.

0: Kepala Rani pusing sekali. Kayaknya demam deh. Rani gak bisa sekolah hari ini.
1: Loh, kemarin kamu juga bilang pusing. Udah beberapa hari ini kamu bolos terus, Rani.
0: Iya, Ibu. Tapi sekarang beneran, pusing banget. Gak kuat berdiri.
1: Ya udah, istirahat aja dulu. Tapi nanti sore bantuin Ibu nyuci ya.
0: Iya, Bu. Makasih ya.
1: Asik, libur lagi.
2: Tapi yang Rani tidak tahu, ibunya sedang memperhatikan dari sela-sela pintu. Sadar atau tidak, kebohongan kecil yang ia buat bisa jadi bumerang yang akan mengubah pandangannya.
1: Rani, kalau kamu nggak mau sekolah, ya udah, sana bantu ayahmu di pasar.
0: Loh, Bu,
1: tapi apa? Jangan cuma bisa pura-pura sakit kamu. Ayahmu itu kerja banting tulang biar kamu bisa sekolah. Sekarang ayo siap-siap ikut ke pasar.
2: Rani pun tak punya pilihan lain. Dengan malas, dia bersiap untuk ikut ayahnya ke pasar. Dalam hatinya, dia kesal. Tapi semua itu akan segera berubah. Pagi itu, Rani ikut ayahnya ke pasar. Biasanya, dia cuma lihat ayah pulang dalam keadaan lelah. Tapi kali ini, dia menyaksikan langsung perjuangan yang harus dilalui ayahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Di balik senyum dan sapaan pedagang, ada lelah yang tersembunyi.

0: dagang-dagangannya ya. Rani, kita cari tempat yang teduh dulu ya.
1: Iya, ayah.
0: Sayur, cabe, wortel, bayam, kangkung, murah meriah. Silakan, yang ingin beli silakan. Ayo.
1: Ayah selalu kayak gini ya?
0: Iya, setiap hari. Kadang laku, kadang tidak. Tapi ya harus terus menerus semangat. Itu biar anak ayah juga semangat.
2: Hari itu, Rani melihat betapa kerasnya ayahnya bekerja. Berkeringat, jalan kaki keliling pasar, senyum ke setiap pembeli meskipun banyak.

0: Udahan yuk ya, pulang aja kalau emang gak kuat.
1: Gak apa-apa Rani, makasih. Tapi kamu juga haus kan?
0: Iya sih, haus ayah. Tapi Rani masih kuat, baru bantu dikit aja udah pegel-pegel semua badan.
1: Hehehe, dibiasakan anakku, nanti juga terbiasa kamu.
2: Rani memperhatikan wajah ayahnya. Ada garis-garis lelah di sana. Napasnya sesekali berat, tapi senyumnya tetap sama. Hangat dan tulus. Ayahnya tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Semua yang dia lakukan hanya untuk kebahagiaan Rani.
0: Ya, kenapa ayah nggak pernah cerita ke Rani kalau kerja ayah tuh seberat ini?
1: Kalau ayah ceritakan, nanti kamu berpikiran, nak. Tugas kamu itu belajar. Tentunya yang rajin. Itu cukup buat ayah dan ibumu. Mudah-mudahan kami berdua bahagia.
0: Tapi Rani masih sering bolos, suka pura-pura sakit, ayah.
1: Setiap orang pasti punya masa-masa seperti itu, nak. Yang penting sekarang kamu sudah menyadari. Dan itu yang membuat perbedaan mulai dari sekarang. Dan kita berubah untuk menjadi yang lebih baik, anakku.
2: Di bawah tenda lusuh itu, seorang anak perempuan mulai memahami arti pengorbanan. Ia menatap ayahnya yang masih berjuang dan mulai sadari tidak semua pahlawan menggunakan jubah. Beberapa membawa kantong kresek dan senyum sederhana. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Dagangan hampir habis. Rani dan ayahnya mulai beres-beres. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Rani. Ia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan.
0: Ayah, maaf ya. Rani udah nyusahin. Udah bikin ayah kerja keras, tapi Rani masih malas sekolah.
1: Gak apa-apa anakku, jangan minta maaf, nak. Minta maaf itu gampang. Yang susah itu ngebuktiin kalau kamu bisa berubah nantinya dengan kamu melihat ayah bekerja seperti ini.
0: Iya ayah, Rani akan janji hal itu.
1: Kamu masih punya waktu anakku, jangan sia-siakan sekolahmu. Ayah dan ibu gak pernah minta dibalas. Cuma pengen kamu punya masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia nantinya.
2: Sepanjang perjalanan pulang, Rani tak banyak bicara. Ia sibuk menata ulang pikirannya tentang sekolah, tentang orang tuanya, dan tentang masa depan yang kini terasa jauh lebih berarti. Malam pun tiba. Rani duduk bersama ibunya di dapur. Setelah seharian ikut ayahnya, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan tekad yang baru. Ia sadar bahwa kebohongan kecil yang pernah ia buat sudah merusak banyak hal. Dan kini saatnya memperbaikinya.
3: Gimana, nak? Capek ikut ayahmu seharian?
4: Bu, tadi Rani lihat sendiri. Ayah pura-pura kuat. Padahal dia batuk terus, keringetan, bahkan sampai gemeteran.
3: Ayahmu memang begitu. Gak mau bikin kita khawatir.
4: Bu, Rani minta maaf. Rani tadi pura-pura sakit biar gak sekolah. Tapi ayah malah pura-pura sehat biar Rani bisa sekolah.
3: Gak apa-apa, nak. Yang penting kamu udah sadar kan sekarang?
4: Iya, ibu. Rani janji gak akan males lagi. Rani pengen bikin ayah sama ibu bangga.

kamu yang berjuang demi masa depanmu. Mereka mungkin tak pernah meminta balasan, tapi keberhasilanmu adalah hadiah terbaik yang bisa mereka terima.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu hampir nyerah saat mengusahakan sesuatu? Penelitian baru menunjukkan bahwa dua kali lebih mungkin mencapai tujuan, seperti misalnya menurunkan berat badan atau menjadi lebih fit, jika secara teratur diingatkan tentang beragam pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu. Peneliti dari London School of Economics and Political Science dan University of Chicago Booth School of Business memeriksa dengan cermat apa yang mendorong motivasi, terutama peran godaan yang terlewat. Kalau mengutip dari Psychology Today, peneliti menemukan bahwa seseorang jauh lebih termotivasi jika diingatkan tentang banyak hal yang telah dipilih untuk tidak dilakukan dalam perjalanan mencapai tujuan, seperti misalnya menolak sepotong kue, sebatang coklat, sebuah kantong keripik, dan bukan hanya pilihan yang sejalan dengan tujuan, misalnya memilih salad atau makanan yang sehat. Ketekunan dalam mencapai tujuan ternyata bergantung pada perasaan pengorbanan yang muncul dari mempertimbangkan apa yang telah terlewatkan sebelumnya untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan. Beberapa studi sebelumnya juga menyarankan bahwa biaya dari tindakan awal yang konsisten dengan tujuan adalah moderator penting yang menentukan konsistensi perilaku. Artinya, seseorang lebih cenderung untuk terus melakukan perilaku yang konsisten dengan tujuan saat tindakan awal melibatkan upaya atau pengorbanan pribadi yang nyata. Seseorang cenderung mengurangi keterlibatan dari tujuan ketika tindakan awal tidak terbiaya atau tidak memerlukan pengorbanan apapun. Persepsi tentang pengorbanan dan dampak yang lebih besar pada gilirannya membuat orang lebih mungkin untuk mempertahankan tujuan mereka.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, membuat orang lain bahagia. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dalam hadis riwayat Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih. Aku dicintai daripada beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakan kehidupanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat pagi. Pagi. Hari ini pagi yang cerah banget karena mengawali minggu ya, teman pro 2, di 28 September 2026. Kita semuanya nih pastinya juga sama kayaknya rasanya. Awal minggu tapi akhir bulan ya. Duh. Enggak apa-apa ya. Yang penting semangat aja di hari ini, mau sekolah, mau kuliah ataupun mau kerja. Kita bakal temenin kalian di pagi hari ini. Yuk, bangun yuk. Udah jam 5 nih, teman pro 2. Kamu masih harus siap-siap biar enggak telat nantinya ya. Dan tentu saja pro 2 RRI Madiun akan temenin sampai jam 12 malam nanti, mau temenin sampai jam 11. Bakal banyak yang kita bagi, termasuk ada sepeda berem nanti, ada juga hit list, kamu bisa request ya. Dan di awal perjumpaan kita udah dirilis sama musik director aku, ada Jazz Music. Stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona sampai jam 11 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ibu juga akan berbuat yang sama. Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan Pro 2 Museum Bing selama di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 1970-an sebelum Bing Slamet ini wafat. Menteri Kebudayaan Fadli John ini mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Dia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas ya, teman Pro 2, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Dan menurut dari Fadli John sendiri ya, lagu Bing Slamet ini punya daya emosional kuat karena tetap dikenang lintas generasi hingga sekarang dalam berbagai kesempatan. Lagu tersebut disebut ditulis Titiek Puspa setelah mendapat kabar wafatnya Bing Slamet dengan lirik yang kemudian menjadi karya nih, teman Pro 2. Lagunya judulnya Bing ya, teman Pro 2 ya. Dan dia pastinya berharap kehadiran Museum Bing Slamet ini bisa menambah pilihan museum sekaligus menjadi ruang belajar sejarah kebudayaan bagi masyarakat. Informasi lainnya, unit grunge dan alternative rock asal Surabaya Apricot Theory ini kembali dengan single terbaru mereka, ada Wandering Wonder, dirilis di 11 September 2026. Lagu berbahasa Inggris ini menghadirkan sisi yang lebih cerah dari Apricot Theory tanpa sepenuhnya meninggalkan karakter eksperimental yang telah menjadi bagian dari musik mereka. Wandering Wonder ini sendiri menggambarkan bagaimana pikiran manusia ini bisa bepergian kemana aja, membayangkan sesuatu yang diinginkan, mengingat seseorang yang dicintai, atau sekedar membiarkan kan imajinasi berjalan tanpa tujuan. Dan dalam istilah yang lebih sederhana, ini berbicara tentang pikiran yang traveling gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini sendiri personilnya ada Gen, Fajar, dan Ainur justru meninggalkan playlist mereka dan mulai melakukan jamming gitu ya, teman Pro 2. Dan secara musikal, rilisan ini menjadi salah satu perubahan menarik dalam perjalanan Apricot Theory. Dan Wonder Wonder ini diproduksi oleh Angki Dian Permana Putra dan direkam oleh Rampek Studio. Dan awalnya dikerjakan bersamaan dengan Embers dalam sesi workshop dan latihan. Setelah Embers ini selesai, Apricot Theory memilih melanjutkan Wandering Wonder nih, teman Pro 2 ya. Dan ini pastinya bisa kamu cek juga di berbagai multi platform digital musik nih, teman Pro 2. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
0: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat kamu yang baru aja nemuin channel kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Pagi hari ini super dingin. Dingin banget ya, apalagi nih AC di sini di luar dingin, sini dingin, walaupun sedikit hangat gara-gara cuaca matahari ya, tapi kan Mona di dalam nih. Dingin kali ya. Nah, gimana hari ini, sudah siap? Karena ini udah jam 6.20, jadi waktunya berangkat sekolah ya. Hati-hati di jalan. Dan perakiran cuaca di hari ini

menurut dari BMKG ya, Tempat Pro 2 di Jawa, kita langsung ke Surabaya aja. Ini sedikit berawan ya, Tempat Pro 2. Tapi kayaknya Madiun terang benderang, semoga. Apalagi siang-siang panas nih ya. Iya deh, yang mau berangkat sekolah hati-hati, jangan lupa dicek untuk segala sesuatunya, termasuk nih Tempat Pro 2. Ini apa, buku-bukunya, oh pokoknya segala macam masih harus dicek ya, biar gak ketinggalan gitu nih ya. Kita bakal hadirkan lagi beberapa informasi plus single-single di Spide. Saat pagi Teman Pro 2.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau kamu bandel atau bermasalah gitu ya? Jangan ya, harus jadi anak yang good gitu ya, harus jadi anak yang baik gitu ya. Tapi ini kalian tahu gak sih, di Banten ya, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI buat pelajar SMA yang bermasalah di mulai Oktober besok ini 2026. Jadi program pembinaan tersebut mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi menurut dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, pengiriman siswa bermasalah rencananya di bulan Oktober, insya Allah ada di 3 lokasi. 3 lokasi ini adalah Yonif Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangsel, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Program pembinaan ini seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan mengirimkan siswa SMA atau SMK yang bermasalah. Pelaksanaan pembinaan, lanjut Jamaluddin, bertujuan membuat siswa ini memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Setelah dilakukan pembinaan selama 2 hari, diharapkan bisa mengubah perilaku disiplin siswa dan tidak mengulangi pelanggaran. Selain kedisiplinan dan tanggung jawab, siswa akan mendapatkan materi mengenai kemandirian dan bela negara guna penguatan karakter siswa. Pihak sekolah pun akan turut melakukan pengawasan terhadap siswa selama proses pembinaan. Dan terpisah nih, Babin Kamtibmas Kelurahan Gebang Raya Aibtu Asep Wijaya mengatakan kepolisian ini juga memperkuat pembinaan pelajar Kota Tangerang. Program yang dimaksud adalah polisi pendamping kelas. Jadi program ini dilakukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Dan kegiatan tersebut bagian dari program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar yang digagas oleh Polda Metro Jaya. Pendampingan tidak sebatas memberikan penyuluhan ya, polisi juga membangun komunikasi langsung dengan siswa untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memberi arahan dan pembinaan. Dan dalam kegiatan tersebut, para siswa ini diingatkan agar bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Tujuannya guna mengurangi aksi tawuran serta geng motor yang kerap merasakan masyarakat. Nah, Provinsi Banten ini memiliki ratusan sekolah tingkat SMA dan SMK. Dari jenjang pendidikan ini terdapat lebih dari 200.000 siswa SMA dan SMK. Jadi siap-siap nih buat pelajar yang ada di Banten, sudah disiapkan 3 barak buat mereka yang bermasalah. Nah, gimana dengan Madiun? Apakah juga sama nanti ya? Semoga aja semua pelajar-pelajarnya baik-baik ya, jadi gak perlu barak lagi gitu ya.

Tahun 2022 ini ribuan jemaah dari berbagai daerah Madiun dan sekitarnya ya, ini menghadiri pengajian akbar bersama dengan Gus Idam dan Hadrol Sabilu Taubah di Stadion Wilis Kota Madiun di Sabtu kemarin ya. Pengajian tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Expo 2026 UMKM Dana Ekosistem Haji dan Umroh yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dalam tausiahnya, Gus Idam ini memaparkan pelaku usaha apapun, besar maupun kecil, yang penting adalah barokah. Usaha besar, jika tidak barokah, maka akan terus merasa kurang dan berat untuk melakukan kebaikan dan amal ibadah. Sebaliknya nih, usaha kecil, jika barokah, maka akan merasa cukup dan ringan untuk melaksanakan ibadah atau amal kebaikan. Dan menurut Gus Idam ada 5 hal yang harus diperhatikan agar usahanya barokah ya. Jangan sampai melalaikan kewajiban ibadah atau hak Allah, jangan menyakiti makhluk Allah, terus bekerja hendaknya bertujuan untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Terus hendaknya dalam bekerja tidak memforsir diri, dan jangan sampai pekerjaan itu yang dilakukan mengabaikan kesehatan diri sendiri. Kemudian usaha harus berhasil, yang sudah berhasil jangan sampai lupa diri atau sombong, itu ya teman berdua ya. Jadi luar biasanya di sini banyak banget ya, hampir ribuan jemaah yang menghadiri kegiatan Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh, dan ini juga diikuti 300 UMKM ya. Ini juga menandai dilakukannya kick off manasik haji nasional. Wow, siapa kemarin yang kesana? Ramai banget. Aku sempat kesana, tapi waktu itu masih sepi ya teman Pro 2. sekarang udah nggak ada lagi ya. Karena kayaknya cuma sampai hari Minggu ya. Tapi happy-nya adalah di sana bisa ketemu sama saudara-saudara, bisa ngedengerin yang namanya pengajian akbar dari Gus Idam. Plus juga kita bisa ngecek satu persatu ya 300 UMKM yang ada di sana. Next, semoga ada lagi ya.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.